0: ile etwe
1: ka re ka tlo ka mogetse
0: ka fela
1: e se bona sa go ba di ya re la dipo ka mabi
0: ke go itse ke ke sa nat
1: inda da era motho mako le na na sa se tsone tsho sa bona motho tla nna ho hantle jang ka nte ya motho sa ke ha ga ke le se bolo se se nyane mogulelo yohle e teng le yona bolata dipharapete dieng kaofela diotaka mogulelo e teng ke thaele ke lesenke akane ke ntho tse ke atlhaya go dietsa tseno le batho ba namelang a tabuileng ke atlhaya athi antshwana ke gora dipula tse di watsitsintse ke kenya difiling tsentle sa morao tsena ke ma bona masesanyane ke tsa diotropa tsa maboteng ke diraka tsa boteng ke tlo thaela le ka go thentho ke sarai matlapana a ba tshwantse ke tsebo a sebedisa taba tseno kaofela le go thaela ka dibatsolomo I can't do this.
2: Nah, deh.

etsebe mangolo le matla a modimo ja le matla a modimo ona ke mata a hlolang hobane ke matla a magatsang o ya ka lentswe la modimo rena le taba ena ya modimo o matla ohle modimo o matla ohle ja le puo ile a sebediswa testamenteng ena encha ya modimo ona le matla ohle o biswa pantokrator pantokrator e bolela ka puo ya sekgerike ya matla ohle ja le matla a abiswa kratos abiswa dunamis abiswa kratos jale ke pantokrator jale ke ya mata ohle jale mona hote ha tsebe mangolo ke ya leboa wena mamedi e motle hlano fala modimo o boloke o sireletse bala mangolo o rutehele ruri ke ya leboa amen.

ke ho seng ha letsatsi la bohlano ka jeno kgedi ya motsiano yena le matsatsi a robedi ke di medisa le wa moela jwalo mo ya medila ga kena ka hare ho lenana la sweeping lenana la ditaba tsa letsatsi le letsatsi lenana le go tsheng ke lefa phala ditaba le ditaba tsa mawa wao hona se le mensena sa lesotho bo hlahisi ba lenana la o seng wa tsela ka jeno ke ba mselantsa pheko bo hlophising ba malehlwa motiane kama ka mtshini ke sebetsa le selena mohotla o seng wa tsela ka jeno le bitso la ka ke tsapantsimane mo mamedi atamela re tlotla re ba mmoho.

mari wa sa masal soto e re kurbedise ka jeno ke la bahlano la la robedi go dingena ya motsiano ke selo sa dikiritse pedi le mashome a mabedi a metso e tsiletseng ke ya ke na ka go nna ne la roto la taba ha thumena e sentse e gabola tsena na ne le na hlopiso le fapela ditaba le ditaba tsa morao rao la selo ya sa le soto mo hlopising ba Melida Pinda rangwa jana ke mpho masala ke tla go bela la ka jeno moyenye mo soto e motle le go ka kotlo go tlang hore nyena ya le shobele metso e mmedi ka yona ina na go ya hore nyane ya bobedi kapa hora yeo ya bobedi ya seletswe ke metsotso e mmedi e tla belega ga re fega ditaba tsa rona le na la rotlolola taba jalo ka ke supile he le tla go wena manta go isa la botlhano le fopire dintlha tse mmalwa ke dintlha tse ke diretsang gaga tse ding ditaba tsa dipolotiki ditaba tsa ntshetsopele e ka ba ke maano a mmuso megatlho e ikemetseng jalo kelo ka go fela go bega re seding ka ditaba tsa mogago ga go tsentseng di etsagala ke lona le tlang wena le lenaneo la ditaba motsheyare te gata di a ntsha taba tse rotlo tla go di sheba go lena la rotlolola taba he mosotho e motle diretsa jalo go ketekwa ga selemo sa ga dilemo tse mashome a mabedi tsa go thewa ga sealemo ya sena sa the ultimate ke sealemo ya sa mmuso seo he se ileng sa thewa dilemo tse mashome a mabedi a tse fitileng mme he go a ketekwa go na le ditsala tse ntse di etsagala boleleleng ba selemo sena go tla ba le tlhoro ya go keteka tsona dilemo tsena tse mashome a mabedi he mosotho e motle ke ditaba tse motletla ge di sheba go rena la rotlolola taba ga ka letlhakogo le leng gapeape re tla kere le tipatipe re lebe ka mane ka thabatseka mommuso wa setereke seo sa thabatseka a kopaneng le ditlhogo tsa makala gona seterekeng mono ke le mogalo wa selemo go bona gona ba sebetsa jwang ba tla kala ba be ba shebe gape-gape le ditaba tse dintsi go rena ebe selemo se fetileng sa ditšhelete selemo sa mmuso sa 2025 ebe na go sebeditswe jwang empa ya ka kotlologo ba tla sheba mogalo wa 2026-2027 bona gona ba ya pele jwang ka ona ka moga go ithuta gona go sebeditswe jwang selemo se fetileng kapa dilemong tse fetileng tsa ditšhelete mosotho e motla ke tseo go tlotla ga ditshotlha go lena la rotlolola taba ka jeno ya rabe mmogo.

0: Tino, he can kind come where Mamu, you guys, young boy. When Yan is a good fit, like you know, one in Masala. Celebrate Yaku, I am about you on Salafella. Yaya, I'm a Tata Yabo food with you, like you eat tea. I got a Japula like a toast or bunta.
1: Jangan saya jadi entah dari pusuk kali wan tadi.
0: Ya, kata lagi.
1: Iya,
0: kata lagi. Bahkan tiba bahkan je pada fakam ayat itu salah mesti mana. Ya, tu mungkin tuo itu dia sendiri. Di lembah di tahu jadi pada kahar harus sendiri di sini. Tapi ini kali tu guru saya ni yang saya mesti yang tersenal ini tu hanya wan. Jalan wan tadi.
1: Jalan wan tadi. Di sini lah jangan ada empat. Yala wanda da haran jawabu pedi hukora na yara udibiyagwa mabidi ra umema plus 3665993 yara hukora na wena urenga ditaba zena hoto mamidi mamidi
2: hoto mamidi
1: hoto mneje nema mhukai
2: uye nema mkirenta
1: neta wa kia udibiyo disa mneje weke wa mwehele
2: kelu wanda punk aki nikiri kau kan tadi awan itu itu jangan nanggung mak sebab ni ikah orang itu ada milih bukan mungkin menghakik aku tahu apa tahu asal itu kan macam ni kalau dah entah ni makalah manghan tahu na akhirnya orang hanya tahu yo kalau ini mau hanya cuma ada waktu cangkang tahu yo dalam mak kita lagi kau tahu pada hari gampang kamu kita selang guna ini ada sedile ini dan sedile ini akan kau setahun ini selang jalan bontak
1: jalan bontak apa tadi dia
3: iya dah kini kan dah kita kita kalikan dah kita hamut tahu kama
1: iya dah dah dah bujuk
3: hati kalau di tawat kama nanda kita kibun situ hore aku ni apa halu hui santri tuanan selai safari kadi kadi tuluan ibu aku itu ele ho ke ho ndate pushu ndate a ba di le mo di tharo bantse ba sa sebeletswe bantse ba sa bantse ba lla ka hona le hwane ho sutjwa mathata tsa tsinena ho sutjwa mathata ho sane ko re change mawa ha re fetule ntle le ntse ka yona mawa tatinle re ke re re makala a tla go tla report ho district planning unit ho bana makala di plan tsa makala di tla be di le teng mona re di tseba district cleaning unit it has sphering it is ba local government le tsa tsela mo tao ke le tsa ba ho ibitsa e botse tsela ne ka go bani se re fetotse di ntho a sa di tsela lo ka mao ba le mao ba ba tswa ndate kholo se kholo go re bo ndate pushuti bana di le mo ba ntse ba lla ka go garetse 1 2 3 4 garetse 1 2 3 4 me le tukela bona go ba yetse fela go ntse etsiwa mphe tshwanang nako yotlhe ba tla lla dilemo tse 50 tse tlang ntse re sa fetole ke ka lebaka lena ke eme mmona ke re ga re fetoleng tsela yone tse re sebeletsa basotho ka yona maobane re tle ke re bona e ntšha e ke ke ba etsa gore go be le ditholwana bo ntate pushuti ba fumana dikarabelo mathateng a bona kapa dikgolotsong tse amang maphelo a bona. Mme ka nnete ntate ke a leboga ka thogoleso ke gona ona itsena kekoloditswe ke engwe tsa taba ena kapa ona itseng
1: eya ntate
3: eya ntate le yena karabo ya ka ntse tshwana ntate ko gobane ga o le mmusi wa setereke o mmesa mogane o emo mona o dishebile ga di kena panteng mane o ntse o sheba o bona ba nna na a di kene panteng fela na a kotulwe teng batho ba modimo kore tsona ke tseno di kene panteng fela banana nna a kotulwe teng nna a re a chaya fela ga o le mmusi wa setereke o nka bogate ge ga o bona go a e kona panteng ka nete go kena ke tseno di kene ke a bona ke tseno no ntse di ya kwana di ya kwana di ya kwana fela ga gona ditholwana tse tshwaregang fela ga o le mmusi wa setereke ya nna o nka gato e kareng ena letsatsi lena o go ba bokelele o ba bee mmo o tlo ba jetsa gore a e kona tsela ene e sale re e tshwere a se yona beng baka ha e thuse setšhaba sena mme e se ka taelo fela ndate ka matlamponyane fela ka dintho tse tshwareyang tseo re bontshang gore ka nnete ga motao go ntse o sena tsela kae kae go ntse o le tsena kae kae go ntse o le tsena kae kae go ntse o le tsena mme ga re fetoleng tsela eo ya batho ba eso re ke re tshwareng ena ke bona ka e tla re tlala le ditholwana ke yona ke neng kolodise

hola. Ditokomane tsena ho thwe di lahlehile dipakeng tsa car wash ha le stimela sekolong sa Lunkhonkhwing sebakeng sa Sea Point. Meheo tuhle ya ka ditholang o kopa tlaletsetse nomoro ena ke 57 a ka nne ke bona sangola di nomoro tse feletseng ke bona mphile fela tse supile mona empa he monga ditaba ke eno o re kopa o thodiswa ena ke re abetswe mosola o kena sekolo ka mane ka Lunkhonkhwe mehle ho thwe motho ya jwalo o tla hlatsuwa mahlo ho utlwahala he go tla ditlisa mona sealemoyeng sa Lesotho mme ditsebiso tsa rona etsa le sa se la kajeno di fella hona mona ke itse o tlo ntshwarele hlong e ne le matsometsing ehlile kajeno lentswe lena la ka ha le hantle gobane ha ke hantle empa he ke tla o fa mmino ka tebo moloi a re semphete wena ya ratang.